Aha, ngezekenda kula kantu kanga kukunywa kukoze sana karoko bumu na utuizi tuwangi ya metutekilo hap, mbutu enyuma kujia kuika na ambeni kupaa kinga nsangi wala vile mmande gade bugui. Mukago nga kuzira duko kwa kamya kaka nga teke nyuma kunu mbutu. Hati kenda kuhi bute yeki ingu hile. Kujia kuika na ngurawa ye mbutu enze neete atereti kukaguru kila mukago. I'm doing a loss. amaizi na karoko bumbu yona biguire ati manyoba baita te kinte ibanja nkugya kukora matoke enu ya jikoro. Kwa kantu kwa katandika mpona mpona ni nkagaya haka huru nyamanya tika sawako naka kindo hatika na gire ebintu byange kande vile vile serious muno. Sorry. Araka koma nyenki akampe. Araka koma nyenki ya okampe chali kabaire kange bubaire bwange obugwiro obulasa anga buli mukavera kakaka akakutukura kali ka yero. Kakutukura kali ka yero akopera ko. Obugaito ta enare muhamuna na nupu nibitoboka kwese. Kali abantu banga banyakuru mbitwe kabi asaidi za kuli kampa Kasanda nenya banya kusaidi za Mitiana abantu banga abali Kampala abali Wakiso abantu banga abali Mukono abali Jinja abanya kusaidi za Kamuli Iganga Mayuge nenya banya kusaidi za kuli Bushia abantu banga banya kuli Mbale nyuna na mbere mukali mwebali muri muta abantu banga banya kuli Mitoma mbara mukize mwebali kubante kaniza abantu bangi abanya kuli bichweka bya Saidi za kuli mubasoga bichweka ibyo byona kuitorora mbale yona matwara agokwa gabusoga inywe na baramukiza bya kulumba omutwale wa Buganda omukanga wa Buganda baramukize omutu wa obukama bwa toro baramukize obukama bwa Bunyankole bageta Bunyankole bageta batalanga wange buchika bageta bat nkole baramukize inya ba bunyoro leka tingamba bo kwa ninyo wange leka mawe Solomon kabumba ga baizi kabumba ensano ndamkizo katikiro obukama bonu wabnyoro kitara mwene waitu omuchwezi andro bya kutaga kuramukize webale kubolyo hulirize kanda kangamba abaho yiringa nimbaza nawo yangamba.

abagamba abalize tukora hamu nabahuliza bayitu kwa balisina abasini yalisena tukora hamu obatunga samu singizeja bakituhereza zeno hanyuma tukianyuruza hamu anju abantu bakidiskasinga bakanurao bakitesao osango yetegereza omanya oyetegereza ochigwa mukurungi ogwagwa